0: atoro na siakinya ri onawe orokena ongeda gukena okeneruke uduka hari ha star 447 hash ni okori dikana
1: nego
0: na kugana to kwerete
1: yes
0: star 447 hash
1: aha
0: kone kuo cash
1: nego ere na gotoro gaterere thake da nsia kinya ne okuona ngai make murugo to ira ki franka ka gaterere oyo ne thena Then, Luzeno Shutora Munatoko Nina. Nada, Kenda, is it? Don't see a kina with star 447 hash.
0: Yes,
1: I'm a piano and I'm a dog to eat a kefrank. I got a corona naku. Toro, Nugo Kirago.
0: I'm a little bit of a corona. Egua. You're a
1: little
0: bit of a corona.
1: Egua. You're a little bit of a corona. You're a little bit of a corona. Kuligana do melite kire to moko da irato kinyira
0: atukahoya ngai by the way sithire pio
1: kwagere kuhoya
0: bara ti jega
1: niguo
0: bara oyo the ti jega
1: heka ndu tuga atwe kirea twecio bara ti usuru
0: bas star 447 high do wo ke kuoro riu
1: niguo
0: na ndemari kanitha ri ni ithari atuga ni riere ri
1: niguo
0: kuri pari pakio
1: kuri pari pakio by the way
0: kire ithari muicho the to kuire ri ithari ni kunengereri
1: ni
0: Nikiora di ku akora no ikirio shiringi magana meri no ikirio matano ikirio giri da to kuri pali pa
1: kuri goiga na kuri go meri kuri go matato ha ne homu do wetu goge aigagerera wa kuri pali bi
0: by the way
1: barata ito da da mano
0: I
1: wa kuri pali bi
0: Omenye kuingira kure wa star 447 ni hulo Tadu wahinya star 447 hash
1: Neguwa
0: Urahi gorilo box
1: Oro mako meme
0: Idada to Eto ushagura kamwe
1: Ushagura kamwe
0: Kulia domereli siyo kagasigana
1: Siyo kagasi igiri
0: Iyabage goka domereli ya bere ya ukura na wale goshiri gimirogo enana keda
1: Neguwa
0: Rusi gyoge terera Mwona confirmed Mpesa
1: Neguwa
0: Kamanya we oni.
1: Na wana oopsi.
0: Wana oops.
1: Kamanya.
0: Yigura ho odome.
1: Odome omenye ne hahe norito.
0: Omenye ne hahe norito. No nego kwera. Eyo oopsi nego kwera.
1: Yes.
0: Star 447 hash. Edo to abiri idare adha keda.
1: Na hile godi godi. Lazima basi tuseme mahujaji wa imani basi tukimaliza hili lisa basi tukonalo.
0: Lazima.
1: Hili tukonalo basi.
0: Star 447 hash.
1: Yes. Araga idio mono.
0: No.
1: Morogo to vintage body.
0: Vintage body ni salimika sana.
1: Araga umecheza mida moge koi omode tokere kia moduli.
0: Bato.
1: No kida.
0: Ni hale hale to si huta.
1: Ni hoto iga mahujaji wa imani. Ana ira kini ako ga idio mono.
0: Ni salimika sana.
1: Ni ara gira okoma. Aiga ni ara igua hau. Akade non rona te adekete do meldi Facebook. Aka uga atereere. Ni nego tiga waini. Tambah lagi ni, dia di nama saya dah. Aku orang ini ada tiga. Oh, kau ni kau orang ini lah.
0: Dia nak apa
1: dia? Ini.
0: Nukar dia buat tiga.
1: Negu.
0: Evelyn, Wangui.
1: Negu.
0: Orang ni kira rosiri ke giri mino gue tato.
1: Wow.
0: Nyawahi gura bonus ya beres di giri mino gue tato ida hari.
1: Tua tiga keda.
0: Kaya datu do modo gue tu masih kadon
1: ayah
0: ni nari tiri lah aku ma
1: ayah
0: aku ingat lagi
1: kare kueda
0: masih kadon ni ona kena sih lagi gini merau gue tato bonus
1: pati ya nana
0: ayah
1: nego
0: heyo he enak dari kenyanya na tuati ado iya na anana
1: anana
0: bonus ya sih lagi giri merogo
1: etatu
0: etatu eno no ginyere negerio ado ikomi ado si ona na yani no ginyamare negerio
1: yes
0: yani tuona negerio nyana ligere Tigetie.
1: Anka udah kahodo.
0: Anana.
1: Star 447 hash. Star. Not nona biti no. Star 447 hash. Star

0: Abuinea kameme kajuka mwiki Juma tatu ginya gatana
1: Good morning
2: Mwini wakiruba ikiye bebe tumisi
1: Karibu sana meta abuini
3: Nanigetu wakadheba
1: Mwenyewe
3: Mutaikinya
1: Mutaikinya
3: Kingpin
1: Himself
2: Shajamuka
1: Akiwa that heaven sauti kamjia
4: Mama kutoka Dumberi Kuna Queen of Radio pale Kameme FM Mwambie nimempatia wings to fry
0: Jumatatu ginyaga tano Metabo inea Kameme kajukamu